Eller i tåler du får, eller dig vänga läs. Jag fjäl och gäller för mig, eller jag läser och fan, nu på läs så vi får. Eller så många för att jag inga i Reverend Moava i Mika, för mig och för mig att vi inte så. Eller när fitus från Malle Lima tar sanga, jag bara vill tälla läs så vi får, eller ta med. Mau perisi asus tele maftai ya male ainga olo o tau maftai elenga titulu lusila e from the young man ya turu mama ya misha ya lo grandson ya Kian Mika ya bolo kamaleo big DJ Big King ya ole mafuta mai lili vang ole fefe mai ya ole ain ta pina pina ane ya lana ya lana mea lofa ya ale ailo se mea lofa olongo winga uka unga fa pipe fula ufo ima lauka mani o chalunga chida mala chuchu sambo mo oele de ya salulu la singa gana wale chuchu mali ila ta to maftanga pocho ala chuchu ita ila chengi sasi ila ai take ta ya chule chuolo chuchu ifuwa mala bantu wala ila ya so ha ta yao ta to filo ya ilungo al polo kalamdi ala fie fie mai ila itu lai sa fulu la so ha ta yao pa ta to wawli amadu ya na ilona lofa malona ngalilei ole wo jampe de maila sa ole sunga ya le anto sevia mal por kalami ole nga nga ifo faiva ole emsia ya le fa ponga ole por kalami ole afo malu ifale pero fa tsi mail fel tu ya mele palamo le nei fo ifia fi wa la vole longo pu ya le lo tu pa ya ma lo o tu ma man janto filo ya le so anta ya ole na lo fa malo na ngalei ya e mole chimi dei maru ye chele na singo tu ole le ifia fi Elegante leo fenga malo longa il poa na nei yo po firma fe te felwa yai e te anga yai aluma ave wala au e te fa mania ave wala

Sole, eva mali pese. Malo fa fong fong Samoa. Malo fo ileva ile musika. Radio Samoa number one music la akoa. Simpson. Yeah.

0: OK， 我放两个人了，没呀 ，dad、mom、brother， 啊，没来阿哥嘛了吧 ？OK， here we are. Happy 8th birthday to Issei Crichton. What do you tell the level of us for now? And that's from dad, your mom, your brother Nico, and your grandmothers. Al fam dengan alam nak melita imbeli nilai tahu. Saya boleh mahu ikut Peter na. Siapa bayar tu? Kalau sekarang telefon yang ia ingat mana? Kalau sepot mesti si imbeli ngan bau nak imbeli dan cakap melita tahu. For yang bawa aku ngah.
1: Ya.
0: For yang ofir for dah suruh aku suruh cakap.
1: Ya.
0: Okay. Kau sekasih ya. Okay. Dei. Kau ngah. Tak tahu nak lihat saya. Orang pesi faham dia cuit pulang kau mana fengar fengar rodi sabo. Ya faham dia cuit faham le malu rodi saya. Coba sefaham tau apa tu? Kita masih faham. Orang sisi pilih mana? Mak faham mengiak ke angin kaya aku.
1: Ya, mau ha a o fie fie. Happy birthday.
0: Nice. Jono sufi tu.